Pada 11 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO secara rasmi mengisytiharkan wabak COVID-19 yang berpunca dari China sebagai pandemik di peringkat global dan menggesa semua negara agar mengambil langkah pencegahan. Penyakit yang pertama kali muncul pada 17 November 2019 di Bandar Wuhan, China, merebak dengan sangat pantas, bermula ke seluruh China dan kemudian ke seluruh dunia, khususnya Eropah. Wabak ini yang pada awalnya dikenali sebagai penyakit paru-paru yang menjangkiti dari individu ke individu dan sukar dirawat dengan ubat serta vaksin, akhirnya dikenal pasti turut memberi kesan kepada organ-organ lain dalam tubuh. Amaran pandemik yang diumumkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia membawa kepada kehidupan bermasker secara global, membawa kehidupan bertopeng secara global, perintah berkurung, penutupan sempadan negara, penggantungan aktiviti logistik dan hampir melumpuhkan perdagangan antarabangsa. Menurut data yang dikeluarkan 4 tahun selepas bermulanya wabak tersebut, virus COVID-19 telah menjangkiti kira-kira 17 juta orang di seluruh dunia. Walaupun langkah berjaga-jaga ketat dan kempen vaksinasi dijalankan di peringkat global, seramai kira-kira 7 juta orang kehilangan nyawa akibat virus ini. Pada 5 Mei 2023, Pertubuhan Kesihatan Dunia secara rasmi mengumumkan bahawa COVID-19 tidak lagi dianggap sebagai kecemasan kesihatan global. Namun begitu, kesan pandemik masih terus dirasai dalam pelbagai aspek kehidupan, terutamanya dalam bidang ekonomi. Selepas tragedi loji nuklear Chernobyl, dunia mula mempersoalkan masa depan tenaga nuklear. Namun pada 11 Mac 2011, satu lagi peristiwa besar berlaku, gempa bumi berukuran 9 magnitud yang dikenali sebagai gempa bumi besar Jepun Timur sekali lagi mengingatkan dunia akan betapa rapuhnya ketamadunan manusia. Gempa selama 6 minit yang berlaku di kawasan perairan luar pantai bandar Sendai, Jepun, serta tsunami yang mengikutinya mengorbankan hampir 20,000 nyawa dan menyebabkan kerugian bernilai berbilion dolar. Namun, kesan paling besar daripada gempa ini hanya diketahui oleh dunia sehari kemudian. Akibat tsunami, rangkaian bekalan elektrik yang menyokong loji nuklear Fukushima di kawasan berhampiran mengalami kerosakan, menyebabkan gangguan bekalan elektrik di loji tersebut. Kegagalan sistem penyejukan yang menyusul mencetuskan peleburan sebahagian reaktor nuklear dan beberapa letupan. Air radioaktif dari reaktor mengalir ke laut, manakala wap panas yang mengandungi radiasi tersebar ke udara, menjadikan insiden ini sebagai bencana alam sekitar terbesar pada suku pertama milenium. Ribuan penduduk dipindahkan dari kawasan terjejas. Nahas di loji nuklear Fukushima kini dikenali sebagai kemalangan nuklear terburuk selepas tragedi

Nebel pada tahun 1986. Pada 11 Mac 2004, ibu kota Spanyol, Madrid, digegarkan oleh sihi serangan bom serentak di beberapa stesen kereta api. Serangan mengorbankan 191 orang dan mencederakan lebih 1,800 yang lain. Serangan ini didakwa dilakukan oleh kumpulan pengganas Al-Qaeda. Pada 15 Mac 2019, dua buah masjid di Bandar Christchurch, New Zealand, sebuah negara yang terkenal dengan keamanan, menjadi sasaran serangan bersenjata ke atas komuniti Muslim ketika solat Jumaat sedang berlangsung. Serangan di Masjid An-Nur dan pusat Islam Linwood itu mengorbankan 51 nyawa dan mencederakan 49 yang lain. Apa yang menjadikan kejadian ini lebih tragik ialah tindakan penyerang menyiarkan serangan tersebut secara langsung di media sosial selama beberapa minit. Stephen Hawking, salah seorang tokoh sains paling terkenal dalam bidang letupan besar atau Big Bang, lubang hitam atau black holes, dan mekanika kuantum atau quantum mechanics, meninggal dunia pada 14 Mac 2018 pada usia 76 tahun. Meskipun menghidap penyakit ALS yang menyebabkan beliau kehilangan keupayaan untuk bercakap, Hawking terus menjalankan penyelidikan saintifik. Karya-karyanya telah diterbitkan dalam 40 bahasa berbeza di seluruh dunia.

Mereka yang menelusuri sejarah peradaban manusia pasti akan menyedari betapa besarnya peranan air dalam proses ini. Air bukan sekadar sumber kehidupan, tetapi juga elemen yang membentuk seluruh sejarah tamadun manusia.

Mari kita teruskan pengembaraan dalam sejarah tamadun Mesopotamia yang merangkumi geografi Anatolia. Bagi tamadun Mesopotamia, tanah dianggap sebagai ibu dewi, manakala air sebagai dewa bapa. Tanah melahirkan, air pula memberi kehidupan. Oleh itu, mereka menyembah kedua-dua unsur ini sebagai dewa dan dewi. Mempersembahkan korban untuk menghindari kemerukaan mereka serta memperoleh hasil tuaian yang baik. Kehidupan mereka bergantung sepenuhnya kepada tanah dan air. Keutamaan mereka ialah mendapatkan makanan dan tempat berlindung. Namun, mereka tidak pernah menjangka bahawa kedua-dua unsur sumber alam ini akan terus membentuk tamadun, bahkan semakin penting seiring dengan perkembangan zaman.

di atasnya selama ribuan tahun. Meskipun banyak tamadun dihancurkan akibat penjajahan dan peperangan, tidak ada satupun yang benar-benar lenyap. Mereka terus memberi kesan kepada tamadun yang datang selepasnya. Di tanah subur Mesopotamia, tamadun-tamadun dan kerajaan-kerajaan bangkit satu demi satu. Selepas Sumeria yang memberi sumbangan besar kepada peradaban, muncul pula tamadun Akkadia. Akkadia merupakan sebuah kerajaan purba yang terkenal sebagai nenek moyang bangsa Asyur dan Babilonia. Pada mulanya, mereka bekerja sebagai buruh di kota-kota Sumeria sebelum bangkit menubuhkan kerajaan sendiri. Tidak seperti Sumeria yang terdiri daripada beberapa negara kota, Akkadia membentuk satu pemerintahan pusat yang kuat. Oleh itu, mereka dikenali sebagai tamadun pertama yang membentuk sistem monarki pusat. Selain itu, mereka juga merupakan tamadun pertama yang membangunkan tentera tetap. Dengan kekuatan ketenteraan dan sistem pemerintahan yang tersusun, mereka dengan mudah memperluaskan wilayah dan menjadi empayar pertama dalam sejarah. Akkadia turut menyedari pentingnya sungai dalam perdagangan. Mereka memahami bahawa Sungai Furat adalah laluan utama ke Teluk Parsi. Namun, mereka tidak memilih untuk berniaga. Sebaliknya, memperluaskan kuasa dengan menakluk petempatan sepanjang sungai. Dengan strategi ini, mereka bukan sahaja memperluaskan sempadan tetapi juga menjadi semakin kaya. Tambahan pula, mereka mengetahui bahawa Anatolia kaya dengan sumber mineral. Lantas menghantar ekspedisi ke wilayah tersebut. Berdasarkan rekod bertulis, mereka berjaya menakluk pergunungan Amanos, pergunungan Toros serta menguasai kawasan berhampiran Tasik Garam hingga ke Anatolia Tengah. Ketiadaan satu kerajaan pusat yang kuat di Anatolia memudahkan mereka menakluk kawasan ini. Dengan kejayaan mereka, Akkadia menjadi pusat dominan di rantau ini sehinggalah kejatuhan mereka.

Tahukah anda apakah nenek moyang komputer moden hari ini? Jawapannya mungkin mengejutkan anda. Ialah abacus. Abacus yang terdiri daripada manik-manik berwarna sering dianggap sebagai mainan ketika kecil. Tetapi ia sebenarnya adalah alat matematik pertama yang membawa manusia mengenali pengiraan. Alat ini juga dianggap sebagai kalkulator pertama dalam sejarah. Kenapa kita menyebut abacus? Kerana kita kini sampai kepada tamadun yang menciptanya, Babilonia. Abacus digunakan oleh Babilonia dalam perdagangan, terutama dalam perniagaan dengan masyarakat yang tidak tahu mengira. Ia juga berperanan penting dalam penggunaan konsep sifar dalam matematik. Pada zaman Babilonia, abacus diperbuat daripada batu, kacang atau tanah liat sebelum ditingkatkan oleh masyarakat Cina. Tetapi, siapakah Babilonia? Adakah mereka hanya menyumbangkan abacus kepada manusia? Tidak. Mereka adalah salah satu tamadun terbesar selepas Akkadia dan memberikan banyak warisan berharga kepada dunia. Nama Babilonia berasal daripada gabungan perkataan Bab dan Ilo yang bermaksud pintu Tuhan. Mari kita lihat pencapaian mereka. Babilonia menggunakan nilai pi sekitar 3.12 yang hampir dengan nilai moden 3.14. Suatu pencapaian yang mengagumkan dalam era itu. Mereka juga membina sistem pengairan maju dan mencipta mesin untuk mengangkut air ke tempat tinggi. Selain itu, mereka membangunkan peta, bintang dan planet, serta mula menggunakan astrologi untuk meramal masa depan. Apabila kita menyebut undang-undang bertulis pertama dalam sejarah, ramai akan teringat kepada Kod Hammurabi. Namun, undang-undang bertulis pertama sebenarnya dicipta oleh Sumeria. Babilonia memperkenalkan sistem undang-undang yang lebih kompleks, iaitu Hammurabi Code, yang terdiri daripada 282 peraturan. Kod ini dikenali dengan prinsip mata ganti mata, yang bermaklumat menegakkan keadilan dan mengekalkan kestabilan negara. Peraturan ini juga merangkumi undang-undang berkaitan penggunaan air, menunjukkan betapa berharganya sumber ini pada zaman mereka. Ketika menyebut Babilonia, kita tidak boleh mengabaikan dua mercu tanda paling terkenal mereka, Taman Tergantung Babilonia dan Menara Babilonia. Taman Tergantung Babilonia yang termasuk dalam 7 keajaiban dunia purba dikatakan mempunyai struktur bertingkat dengan sistem pengairan yang kompleks. Walaupun tidak ditemui bukti kukuh mengenai lokasi sebenar taman ini, teks kuno menyatakan bahawa air dari Sungai Furat diangkut ke taman melalui sistem pam khas. Babilonia juga membina Menara Babilonia, sebuah struktur megah yang dipercayai dibina untuk mencapai syurga. Namun, menurut legenda dalam kitab suci, Tuhan menghukum manusia dengan memberikan mereka pelbagai bahasa, menyebabkan mereka tidak dapat berkomunikasi dan meneruskan pembinaan menara. Kisah ini menjadi simbol kesombongan dan ketabahan manusia sepanjang sejarah.

Hari ini, kita telah membincangkan peranan sungai dalam perniagaan melalui tamadun Akkadia serta sumbangan besar Babilonia kepada sejarah manusia. Anda sedang mendengar program Budaya yang Dibawa oleh Air yang disediakan oleh Neslihan Dermenjiolu di Radio Suara Turki TRT. Sehingga kita bertemu lagi, semoga sejahtera.

Siaran Bahasa Melayu Radio Suara Turki TRT telah sampai ke penghujungnya. Semoga berjumpa kembali esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekian, selamat tinggal.